0: pilota per Xavi, assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, Assembly.
2: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with Sa.